Dia sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pada kajian kita di sore hari ini kita akan membaca hadis yang keempat dan lima. Masih di dalam bab al-afu wal-i'rad anil jahilin, memaafkan dan berlapang dada serta berpaling dari orang-orang jahil. Memaafkan dan berpaling dari orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدم

موهو وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. Yang artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, seakan-akan aku melihat Rasulullah saat beliau menceritakan seorang nabi dari para nabi, semoga salawat Allah kepada Rasulullah dan kepada para nabi seluruhnya. Ia dipukul oleh kaumnya hingga membuatnya berdarah. Ia dipukul oleh kaumnya sampai berdarah-darah. Ia mengusap darah dari wajahnya sembari berkata, Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Muttafaq alaih, diriwayatkan Bukhari Muslim atau disepakati Bukhari Muslim. Hadis yang kelima, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laysa ash-shadidu bis-sur'ati innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah hakikat orang yang kuat dengan ia menang saat bertanding gulat, tetapi hakikat orang yang kuat adalah yang mampu menahan dirinya di saat ia marah. Disepakati Bukhari Muslim. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, dijelaskan Asy-Syaikh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, di antara hadis-hadis yang dinukilkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab Al-Afu wal I'rad 'anil Jahilin adalah hadis ini. Hadis yang datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau menyampaikan, menceritakan, seakan-akan saat ini aku sedang melihat Rasulullah, aku sedang memandang Rasulullah, artinya terbayang, benar-benar teringat dengan jelas dalam diri beliau. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada mereka tentang seorang nabi dari para nabi, bahwa nabi tersebut dipukul oleh kaumnya sampai membuat wajahnya berdarah, sampai menyebabkan wajah sang nabi bercucuran darah. Sambil mengusap darah dari wajahnya pun demikian ia mengatakan, berdoa, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Yang demikian ini termasuk bentuk gambaran tentang sifat santun dan sifat penyabar para anbiya atas gangguan yang mereka dapatkan dari kaumnya. Berapa banyak para anbiya, para nabi, mereka mendapatkan gangguan dari kaumnya, disakiti oleh mereka. Allahu Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-An'am ayat ke-34, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ.
Fasabaru ala ma kudzibu. Wa'udhu hatta atahum nasruna. Dan sungguh rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad telah didustakan, namun mereka bersabar atas pendustaan yang dilakukan terhadap mereka, dan mereka disakiti, tapi mereka terus bersabar hingga datang kepada mereka pertolongan dari kami. Nabi ini yang dipukul oleh kaumnya sampai berdarah, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun wa ka'anna haula kanu muslimin. Seakan-akan atau sepertinya yang dimaksud dengan kaumnya di sini, mereka sebenarnya adalah muslim, sudah berislam mereka, tetapi terjadi dan muncul dari mereka sikap amarah kepada nabinya, sehingga mereka pun tega untuk berbuat demikian kepada sang nabi. Lalu sang nabi mendoakan ampunan untuk mereka, karena kalau seandainya mereka bukanlah muslim, niscaya doa yang akan dipanjatkan sang nabi adalah doa hidayah. Misalnya dia mengatakan, Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikanlah hidayah kepada kaumku. Tetapi yang zahir mereka adalah muslimin, karena memang barakallahu fikum tidak boleh mendoakan ampunan bagi orang kafir. Yang boleh adalah mendoakan hidayah. Tayyib. Kemudian kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, "Tsumma dzakara haditsa Abi Hurairah radhiyallahu anhu." Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ati." Yani laisal qawi, bukanlah orang yang kuat. Asy-syadid maksudnya al-qawi, bukanlah orang yang kuat. Seorang yang ketika tanding gulat dia menang dalam pergulatan, dan gulat ini ma'ruf termasuk di antara olahraga an-nabawiyah al-mubahah, termasuk olahraga yang bersifat mubah dan disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menang gulat kepada Rukanah bin Yazid radhiyallahu taala anhu. Di mana Rukanah belum pernah dikalahkan dalam gulat, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bergulat dengannya. Namun demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hakikat orang yang kuat bukanlah orang yang dia menang di saat bertanding gulat. Tetapi hakikat orang yang kuat adalah yang menang gulat
menahan amarahnya. Naam. Di saat dia marah, ia kalahkan kemarahannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamasyadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Hanya saja orang yang kuat, dan hakikat orang yang kuat adalah orang yang sanggup menahan dirinya ketika dia dalam keadaan marah. Dan perlu diketahui, barakallahu fikum, al-ghadab yang namanya amarah adalah bara api yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam hati Bani Adam. Itu bara api yang memang dilemparkan syaitan ke dalam hati manusia sehingga kemarahan itu membara dalam dirinya, mendidih dalam hatinya. Sehingga bila dia orang yang kuat dalam kondisi rasa amarah itu sudah membara, mendidih, dia kalahkan kemarahan itu, dia tahan amarahnya, dia kuasai jiwanya, dia sanggup menahannya. Berarti dia adalah orang yang kuat. Tapi kalau dia seorang yang lemah jiwanya, maka dia dikalahkan oleh amarahnya. Nah, di saat orang terkalahkan oleh amarahnya, di saat itulah terkadang dia akan berbicara dengan sebuah pembicaraan yang pada akhirnya dia menyesal. Terkadang dia berbuat suatu perbuatan yang ujung-ujungnya dia menyesalinya. Oleh karenanya, barakallahu fikum, ada seorang sahabat yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ausini." Berilah aku wasiat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taghdab." Jangan marah. Qala, dia berkata lagi, "Ausini." Kemudian berilah aku wasiat, wahai Rasulullah. Qala, la taghdab. Rasulullah kembali berkata, jangan marah. Kemudian ia berkata lagi, berilah aku wasiat. Nabi mengatakan, la taghdab, jangan marah. Raddada miraran, dia mengulang-ulang permintaan wasiatnya kepada Rasulullah. Dan Nabi pun mengulang-ulang, la taghdab, jangan marah. Karena kemarahan itu, barakallahu fikum, akan menghasilkan atau terkadang menghasilkan mafasid azimah, mafsadah-mafsadah yang besar, kerusakan-kerusakan yang besar, dampak-dampak negatif yang begitu banyak dan besar. Terkadang seseorang mencela, mencaci dirinya, mencela agamanya, mencaci Tuhannya, menceraikan istrinya, memecahkan bejana-bejananya, membakar pakaiannya. Banyak sekali terjadi berbagai kejadian dari sebagian orang ketika mereka marah, yang seakan-akan perbuatan yang muncul darinya itu dari orang gila. Namanya orang marah itu kehilangan akal, apalagi marahnya sampai memuncak. Kemarahan yang memuncak itu bisa menutup akal.
membuat akal bisa tertutup. Makanya sebagai bentuk tambahan faedah yang juga disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Kashfus Syubuhat tentang di antara mawani' at-takfir, penghalang-penghalang pengkafiran seseorang itu tidak dikafirkan ketika dia mengucapkan satu kalimat kufur dalam kondisi an yughlaqa alaihi fikruhu, fikirannya, akalnya itu sudah tertutup, tidak tahu apa yang diomongkan karena min syiddati farahin, sangat gembira, au huznin atau sangat sedih, au ghadab atau sangat marah, au khauf atau sangat takut. Contoh yang pertama tadi disebutkan syiddatu farah, saking gembiranya, sangat gembira yang meluap-luap sampai tidak tahu apa yang diomongkan, tidak sadar. InsyaAllah kalian sudah sering dengar tentang contoh yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan seseorang barakallahu fikum yang berada di padang pasir dalam perjalanan bersama tunggangannya yang di situ ada bahan makan dan minumnya, bekal perbekalannya, perbekalan makan dan minumnya tiba-tiba hilang. Hilang entah kemana sudah. Mau dicari sulit, kemana enggak kelihatan sudah. Bekas-bekasnya, jejaknya. Dia putus asa menunggu datangnya mati berteduh di bawah rindangnya pohon. Yang ada dalam benak fikirannya mati, mati, mati sudah. Di saat dia sedang berbaring di bawah pohon itu, tiba-tiba si tunggangan ada di dekatnya, muncul. Maka dia pun segera mengambil tali kekangnya karena sangat gembira dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, ya Allah engkau hambaku, aku Tuhanmu. Apa kata Rasulullah? Akhta'a min syiddatil farah. Ya, keliru, salah ngomong karena saking gembiranya, sangat gembiranya. Nah, begitu juga kondisi orang yang berada pada puncak kemarahan itu sangat naam, sangat marah kondisinya. Maka kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam penjelasan dalam syarah Riyadhus Shalihin ini, "Wa li hadza kana al-qaulur rajih," karenanya pendapat yang kuat adalah, "Innal insana idza ghadiba hatta la yamlika nafsahu," seseorang ketika marah hingga tidak sanggup menguasai dirinya karena memuncak amarahnya sampai pikirannya tertutup, tidak tahu apa yang diomongkan sudah. Thumma talaqa zaujatahu, kemudian dia menceraikan istrinya. Fa innaha la tutallaq, maka tidak jatuh talak. Talak itu tidak dianggap jatuh, tidak dihitung. Li anna hadha hasala an ghalabatin laysa an ikhtiyar. Karena itu muncul dari ghalabah, dia kalah oleh sifat, oleh apa namanya, amarahnya. Bukan karena ikhtiar, karena dia memilih memang niat untuk menceraikan istrinya. Wattalaqu anil ghalabah la yaqa'u katalaqi al-mukrah. Nah, sementara talak yang dijatuhkan dalam kondisi seperti itu, itu tidak jatuh, tidak terjadi seperti talak orang yang dipaksa. Ini kondisi terpaksa sudah. Nah, namun perlu sedikit tambahan, sempat anda baca, sudah cukup lama, lebih dari setahun anda baca dalam fatwa Lajnatul Daimah bahwa amarah atau marah itu ada bertingkat-tingkat. Ada seseorang yang dalam kondisi marah tapi masih sadar, pikirannya masih barakallahu fikum bisa membedakan hal-hal yang terjadi di sekitarnya, apa yang dia ucapkan. Naam. Maka dalam kondisi seperti itu, walaupun dia marah dan kemudian dia mentalak istrinya, maka talaknya jatuh. Tapi kondisi yang seseorang bisa menilai dirinya, kondisi saya saat itu bagaimana,
Kalau memang kondisi amarah benar-benar sangat memuncak, udah enggak tahu, enggak sadar, sudah ngomong nyerocos saja begitu, maka dalam kondisi yang kemarahan yang sangat memuncak itu, kemudian seseorang menceraikan istrinya, maka tidak dianggap talaknya jatuh. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita akan beranjak pada bab yang baru, bab yang ke-86 atau 76. Babu ihtimalil adha. Bab ihtimal al-adha. Menanggung dan bersabar atas gangguan. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, qala Allahu ta'ala, Allah berfirman dalam surat Ali Imran 134, wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa qala Allah ta'ala, dan Allah berfirman, wala man sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil umur. Dan bagi orang yang sabar dan mengampuni, yakni memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Wa fil babi al ahadith as-sabiqah fil babi qablahu. Dan dalam bab ini ada hadis-hadis yang sudah berlalu, naam, sebelum bab ini. Ini yang semisal dengan ini.

Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku punya kerabat. Aku menyambung silaturahmi dengan mereka, tetapi mereka memutusnya denganku. Aku berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka berbuat jelek kepadaku. Aku berusaha lembut kepada mereka, tetapi mereka berlaku bodoh atas diriku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila engkau sebagaimana yang engkau katakan, kondisimu, keadaanmu seperti yang engkau gambarkan, maka seakan-akan engkau menyuapi mereka dengan abu atau pasir panas. Dan senantiasa engkau akan mendapatkan pertolongan dari Allah selama engkau dalam keadaan demikian. Walaupun mereka memutus, engkau menyambung, engkau berbuat baik kepada mereka walaupun mereka berbuat jelek padamu, engkau bersikap lembut kepada mereka. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan telah berlalu syarahnya dalam bab silatil arham, menyambung tali silaturahim. Dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullahu taala bab as-sabr 'ala al-adha. Demikian Syekh menjelaskan di sini. Babus sabr 'alal adha. Kalau dalam judulnya tadi kita baca bab ihtimalil adha, ya maksudnya memang maknanya bersabar. Tadi kita terjemahkan menanggung dan bersabar dalam bersabar dalam menanggung segala bentuk gangguan. Yang dinamakan al-adha atau dimaksud dengan al-adha dalam judul bab adalah yang membuat seseorang terganggu dan tersakiti, baik itu dari ucapan ataupun perbuatan atau yang lainnya. Dan yang namanya gangguan terkadang terjadinya dalam urusan agama, demikian pula terkadang terjadi dalam urusan dunia. Bila itu dalam perkara agama, dalam urusan agama, dalam makna bahwa seseorang diganggu, disakiti karena sebab agamanya, maka dalam perkara demikian ini telah ada contoh bagi kita, yaitu para rasul alaihimussalatu wassalam, yang mereka telah mendapatkan banyak gangguan dan mereka bersabar atasnya. Sebagaimana ayat yang sudah kita baca tadi pula dalam surat Al-An'am ayat ke-34, Allahu Azza wa Jalla berfirman, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. Dan sungguh para rasul sebelum engkau, wahai Muhammad, mereka telah didustakan. Lalu mereka bersabar atas pendustaan yang dilakukan terhadap mereka. Wa'udhu, dan mereka disakiti, mereka diganggu, mereka disakiti, hingga datang kepada mereka pertolongan kami. Seseorang bila dalam dirinya ada agama, yakni kekokohan dia dalam memegang prinsip agama, dia melakukan amar ma'ruf, demikian pula bernahi mungkar, pasti dia akan diganggu, dia akan disakiti, tetapi hendaklah dia bersabar. Dan bila dia bersabar, maka kata Syekh, fal'aqibatu lil muttaqin, wa idza sabara fal'aqibatu lil muttaqin. Bila dia bersabar, maka akhir kesudahan yang baik
akan didapatkan dan diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Dan seseorang itu akan mendapatkan ujian sesuai dengan kadar agamanya. Sesuai dengan kadar agamanya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan ada orang-orang yang menyakitinya, mengganggunya, imtihanan wa ikhtibaran. Memang itu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu sesuai dengan kadar kekuatan agama dalam diri kita. Sehingga jangan kemudian kita berpikir begini, anak, ya alhamdulillah, enak-enak saja, tidak pernah ada gangguan, tidak pernah ada ujian, tidak pernah merasakan rintangan. Naam. Maka pertanyakan diri kita, jangan-jangan memang iman kita juga biasa-biasa saja. Kalau kita mengatakan barakallahu fikum bahwa kita tidak pernah merasakan ujian, tidak pernah mendapatkan gangguan. Kalau mau dikaitkan dengan hadis yang lain, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha idza

Kemudian Asy-Syaikh mengatakan kama qala Allah taala, sebagaimana Allah berfirman dalam suratul Ankabut ayat yang ke-10. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, tapi bila dia diganggu, disakiti, diuji di jalan Allah, dia menjadikan fitnah manusia dalam makna gangguan manusia, permusuhan manusia, penentangan manusia, dia menyikapinya seperti azab Allah. Ana jelaskan begini tanpa membaca syarah Asy-Syaikh Shalih Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini, tentunya ini adalah ringkasan dari penjelasan para ulama, juga termasuk Asy-Syaikh bin Utsaimin menjelaskan demikian di dalam syarah Kitabut Tauhid, dalam Al-Qaulul Mufid dan yang lainnya. Gambarannya begini. Jadi seseorang yang sudah mengatakan kami beriman kepada Allah, yang namanya orang beriman, barakallahu fikum, Allah tidak akan membiarkan dia mengucapkan iman begitu saja tanpa diuji. Naam. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan, dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, padahal mereka tidak diuji, mereka tidak mendapatkan ujian? Akan ada ujian. Ujian itu bentuknya banyak. Ya, banyak bentuknya. Bisa yang sifatnya langsung Allah berikan kepada kita, berupa penyakit, sakit, kemiskinan, dan yang lainnya. Atau dari orang lain, dari pihak ketiga, gangguan orang kepada kita. Tapi yang disebutkan di dalam ayat ini berkaitan dengan gangguan orang. Sisi yang kedua. Ketika dia dalam mempertahankan iman, dalam menjalankan imannya, barakallahu fikum, termasuk pula upaya mengajak orang lain berdakwah, beramar ma'ruf, bernahi mungkar, otomatis dia akan mendapatkan ujian, mendapatkan gangguan. Ada orang, makanya disebutkan di sini wa minan nasi, min di sini min tab'idiyah, menunjukkan sebagian, tidak semua. Ada orang jenisnya ketika diuji di jalan Allah, maka dia menjadikan gangguan manusia seperti azab Allah. Azab Allah itu bagaimana sih kita menghadapinya? Orang yang ingin selamat dari azab Allah adalah taat kepada Allah agar tidak mendapatkan azabnya. Faham ya? Ana ulangi. Seseorang menyikapi azab Allah agar tidak mendapatkan azab, taatlah kepada Allah. Nah, sementara ini orang menjadikan gangguan itu, dia menyikapinya seperti azab Allah. Akhirnya apa? Agar tidak diganggu, tidak disakiti, tidak dimusuhi, dia mengikuti dan mentaati kemauan manusia tadi. Sudah tidak perlu kamu di kampung ini menjalankan sunnah ini. Demi selamat dari gangguan, agar tidak dimusuhi, tidak dikucilkan, ya sudah, muslim biasa-biasa sajalah. Tidak usah ada istilah celana cingkrang, jenggot dipelihara sebagaimana Nabi memelihara jenggotnya. Nah, ada acara bid'ah ikut agar tidak dimusuhi, tidak

disakiti, tidak dikucilkan, apalagi sampai diusir. Nah, ini yang seperti ini yang Allah sebutkan dalam ayat ini, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabilah. Makanya Syekh menyebutkan, Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin ini, ana baca syarahnya, ya'ni idza udhiya fillahi min jihati dinihi wa amrihi bil ma'ruf wa nahihi 'anil munkar wa da'watihi lil khair ja'ala hadhihi al fitnata kal adhabi fa naqasa 'ala aqibaihi wal 'iyadhu billah. Yani ketika dia diuji di jalan Allah dari sisi agamanya, dia melakukan amar ma'ruf, dia menjalankan nahi mungkar, mendakwahi kepada kebaikan, dia menjadikan ujian manusia seperti azab. Dengan cara apa? Naqasa 'ala aqibaih. Dia berbalik ke belakang, mundur. Kalau bahasa kasarnya, akhirnya murtad. Atau pilihan lainnya, dia menyimpang dah. Wal'iyadu billah. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sama yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-11. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah hanya pada satu sisi. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Bila dia mendapatkan kebaikan, dia tenang, tenteram. Taat dia. Taat. Naam. Istiqamah dia. Wa in asabathu fitnatun. Tapi bila dia ditimpa fitnah, mendapatkan ujian. Ujian dalam ayat ini maknanya dua. Yang sudah anda gambarkan tadi. Bisa berupa langsung kepada dirinya, tanpa perantara orang lain. Kemiskinan, kesulitan rizki, penyakit, dan apapun itu. Naam. Wa in asabathu fitnatun, dia mendapatkan ujian atau melalui perantara orang lain, diganggu, disakiti dia. Inqalaba ala wajhih, dia berbalik ke belakang. Meninggalkan iman. Naam, meninggalkan ibadah karena ibadahnya hanya pada satu sisi saja. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan khasirat dunia wal akhirah. Dia rugi dunia akhirat. Dhalika huwal khusranul mubin. Yang demikian itulah kerugian yang nyata. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan ini. Masih ada lanjutan dari poin ini. InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan mendatang. Semoga Allah mudahkan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kita sifat orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan kita dari sifat-sifat tercela. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan jiwa kita dalam menanggung berbagai macam bentuk ujian dari Allah. Dan Allah kokohkan kita terus di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah, kita di malam hari ini, malam ke-29 Dzulqa'dah, kita melanjutkan pembahasan Tahfatun Nasik bi Ahkamil Manasik yang kita di malam ke-29 ini. Jadi semakin dekat kita dengan hari-hari yang mulia dan hari-hari yang besar, yaitu 10 awal Dzulhijjah, yang insyaallah ta'ala Kementerian Agama Republik Indonesia akan menggelar sidang isbat esok hari untuk penetapan awal Dzulhijjah. Sebagaimana pula di Al-Mamlakah akan juga penetapan awal Dzulhijjah. Dan mungkin bisa ditampilkan tentang jumlah jamaah haji, slide-nya. Jamaah haji di Indonesia sudah hampir sejumlah 1.600 atau 166 ribu jamaah haji yang sudah berangkat dengan total 430. Itu jamaah haji Indonesia yang berangkat sampai hari ini. Jamaah haji Jember itu mulai kemarin hari Jumat dan hari ini tadi ada sekitar 8 kloter dari jamaah haji di Jember, dari Jember, jamaah haji Jember. Ini semua ya ikhwan mengingatkan kita akan hari-hari besar dan mulia tersebut, yang mana 10 awal Dzulhijjah, kemuliaan dan keutamaan hari-hari itu tidak hanya untuk para jamaah haji namun juga untuk seluruh kaum muslimin. Kita melanjutkan dalam kitab Tuhfatun Nasik. Yang terakhir kita bahas sebelum ini adalah penyebutan fadail ibadah haji, keutamaan-keutamaan ibadah haji dan juga manafi'nya, berbagai manfaatnya. Yang itu yang telah kita sebutkan, sebenarnya masih tersisa banyak dari fadail keutamaan haji. Namun insyaallah akan kita sebutkan juga di sela-sela pembahasan nantinya. Maka sekarang kita lanjutkan. Qala wa'lam rahimakallah annal hajja fihi umur. Ketahuilah, semoga Allah merahmati anda, sesungguhnya dalam ibadah haji terdapat sekian pembahasan atau sekian perkara. Masnuna wa mustahabbah wa wajibah la yasih illa biha. Ada yang masih

sunnah dan mustahab. Ada yang wajib, yang mana ibadah haji itu tidak sah kecuali dengannya. Ya. Kalau seperti ini wajibah, la yasihu illa biha, ya, itu bisa masuk dalam pengertian wajib, bisa masuk dalam pengertian rukun. Wa nahnu nurattibu fa nadhkur a'malul hajj, dan kami menyusunnya dengan menyebutkan amal-amal haji. Wajibuha wa masnunuha, awajibaha wa masnunaha wa mustahabbah wa mustahabbaha, yang wajib dan sunnah dan mustahab. Thumma nadhkur ba'da dhalika arkanul hajj, kemudian setelah itu kami akan sebutkan rukun-rukun haji. Allati la yasihu illa biha, yang tidak sah kecuali dengannya. Hanya saja sehingga masuk, bisa masuk wajib dan rukun yang tidak sah kecuali dengannya. Hanya saja kalau rukun tidak bisa diganti kecuali harus dilakukan rukun itu. Kalau wajib bisa ditebus dengan dam. Ya, bisa ditebus dengan dam nanti sebagaimana kita akan lihat. Kemudian kita sebutkan rukun-rukun haji yang tidak sah haji itu kecuali dengannya. Wa mufsidatuha, dan pembatal-pembatalnya. Nuratibuhu ala abwabin salasah, kami akan susun dalam tiga bab. Wa khatimah, dan satu penutup. Fi arkanil haji wal umrah wa wajibatuha, yang berisi pembahasan rukun-rukun haji dan umrah serta kewajiban-kewajibannya. Nanti bisa lihat tertib yang disebutkan oleh musannif di fahres di bagian belakang, ya, halaman 49, atau terfotokopi enggak. Nah, itu ada al-babul awal fil ihram, ya, dan terbagi menjadi beberapa fusul, beberapa pasal. Kemudian al-babus tsani fi dukhuli Makkah ila yaumit tarwiyah, pembahasan tentang masuk Makkah sampai hari tarwiyah. Yang ini akan terkandung di dalamnya umrah, ibadah umrah, karena dukhulu Makkah pertama kali amal yang dikerjakan adalah umrah. Nah, itu bab itu sampai yaumut tarwiyah. Kemudian al-babu tsalits fil khuruj min Makkah ila Mina wa Arafat. Itu di tanggal 8. Karena amal haji pertama adalah berangkat dari Makkah menuju Mina setelah ihram. Itu di tanggal 8. Ini ada di babu tsalits, yang juga al-babu tsalits terbagi menjadi beberapa fusul. Ya, lalu beliau sebutkan salah satu fasalnya adalah ziaratul Madinah. Ya. Atau tadi sebelumnya kembali ke babu tsalits, pada keluar menuju dari Mekah menuju Mina ke Arafah sampai selesai prosesi haji, manasik haji. Lalu fusul yang ada antara lain termasuk ziaratul Madinah. Ini tiga bab fi abwabin salasah. Baru kemudian khatimah tentang arkanul hajj wal umrah. Namun labas, kita akan kedepankan penyebutan arkanul umrah wal hajj wa wajibatuha. Ya, arkanul umrah wal hajj wa wajibatuha. Dan sebelumnya, sebelum arkan ada syurut. Ada syurut. Coba ditampilkan yang memuat syurutul hajj wa arkanul hajj. Nah.
Nah di slide ini kita lihat di atas, paling atas, qauluhu azza wa jal walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini harus yang selalu ada fi nasbi ayunina, di depan mata kita ketika pembahasan haji khususnya. Ayat ini walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang menjadi titik tekan ayat ini, ya, pertama kali ikhlasul hajj lillahi wahdah dan al-amr bil hajj ada pada 'alan nas. Ya, 'alan nas ini al-amr, perintah, yang berarti al-wujub, wujubul hajj. Samping tadi wujub itu apa? Al-amr yufidul wujub dan al-fauri. Nah, ini sudah kita bahas. Berikutnya adalah man istata'a ilaihi sabila. Man istata'a ilaihi sabila, bagi barang siapa yang mampu. Ini isyarah pada syartil hajj, syarat wujubul hajj, syarat wajib haji, yaitu al-istita'ah. Al-istita'ah. Naam. Nah, di sini disebutkan syurutul hajj. Al-Islam, al-aql, al-bulu, al-istita'ah, al-hurriyah. Wa tazidul mar'atu syartan sadisan wa huwa al-mahram, wujud al-mahram laha. Ya, harus ada mahram untuknya. Al-Islam, ini syarat semua amal. Syarat semua amal harus Islam lebih dahulu. Sehingga ini berlaku untuk semua amal. Salat, ya, zakat, siam, semua amal harus Islam. Yang kedua, al-aql al-bulu. Ya, al-aql al-bulu. Ya, orang aqil bil-baligh, al-muslimul aqilul baligh, inilah al-mukallaf. Inilah al-mukallaf, dan ini berlaku kepada terhadap semua amal juga selain al-a'mal al-maliyah. Selain amal-amal yang kaitannya dengan harta. Karena itu kaitannya dengan harta si pemilik. Zakat, ya, walaupun orangnya pemilik harta itu belum aqil, namun tetap terkenai zakat. Karena apa? Kewajiban itu terkenai pada hartanya. Demikian pula kalau orangnya masih belum baligh, belum akil, maksudnya apa? Kehilangan akal, gila. Punya harta banyak tapi gila. Kasihan ya, eman-eman. Nah, hartanya banyak tapi gila. Nah, dia terkenai zakat. Kenapa? Yang terkenai hartanya. Atau belum baligh, masih anak-anak. Ya, usia 4 tahun sudah banyak mobilnya. Ya, punya sawah 10 hektar. Belum lagi kebun sawit. Misal. Nah. Ratusan hektar. Masih anak-anak, dapat dari mana? Dapat warisan. Nah, kan punya harta dia. Nah, ini terkenai zakat. Ya. Taib. Itu secara umum demikian bahwa al-Islam, al-aql, al-buluk, inilah taklif. Orangnya disebut mukallaf. Nah, kemudian sebelum ke al-istita'ah, al-istita'ah dan al-hurriyah. Al-istita'ah dan al-hurriyah. Nah, tapi kalau seandainya al-hurriyah taruh depan, lebih bagus. Karena ada kaitannya dengan al-bulu. Al-bulu. Ya.
kewajiban atau seorang atau yang belum baligh, anak kecil, dan yang kehilangan al-hurriyah, budak. Ya. Misalnya dia seorang budak, maka tidak terkenai kewajiban haji. Tidak terkenai kewajiban haji. Wa hadza bil ijma'. Namun apabila anak kecil yang belum baligh atau budak itu mengerjakan haji atau umroh, maka haji dan umrohnya sah. Haji dan umrohnya sah, dan dia mendapatkan pahala. Ya, dia mendapatkan pahala. Dan orang yang berhaji bersamanya juga mendapatkan pahala, yakni walinya mendapatkan pahala. Ini sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rafa'at imra'atun sabiyan laha faqalat ya Rasulullah ali hadha hajjun, qala na'am walaki ajrun. Seorang wanita yang kala itu sedang berhaji bersama Nabi alaihi salatu wasalam, ya, mengangkat sabi, salah satu bayinya, anak kecil, anaknya yang masih kecil. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, apakah untuk anak ini ada haji? Qala na'am. Nabi mengatakan, iya. Walaki ajrun, dan untukmu pahala. Kamu mendapatkan pahala. Nah, ya artinya si wali yang nanti mengihramkannya, ya, mengucapkan kata ihram untuk dia, dan juga kalau memang tawaf, ya, misalnya dia enggak mampu atau harus digendong, ya dia gendong. Kecuali kalau sudah besar mampu berjalan sendiri, ya berjalan seperti itu. Nah, dan semua hal yang berkaitan dengan proses manasik itu diperhatikan dan didampingi oleh si wali. Namun meskipun dia sudah berhaji atau budak itu sudah berhaji, namun dia belum teranggap menunaikan hajjatul Islam, kewajiban Islam dalam untuk berhaji. Yani belum teranggap menunaikan rukun Islam. Sehingga apabila dia merdeka atau si anak kecil sudah baligh, maka masih harus atau masih terkenai hajjatul Islam, kewajiban haji Islam. Nah, yang mana haji itu wajib untuk setiap muslim sekali seumur hidupnya.

diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Al-Baihaqi. Ini ditegaskan pula oleh At-Tirmidzi rahimahullah. Wa qad ajma'a ahlul ilm anna as-sabi idza hajja qabla an yudrik fa 'alaihi al-hajju idza adrak. Para ulama sepakat bahwa anak kecil apabila dia berhaji sebelum mengerti, sebelum balig, maka dia masih wajib haji kalau sudah balig. La tujzi'u anhu tilkal hajjatu an hajjatil Islam. Sehingga haji dia tadi itu belum mewakili haji Islam. Wa kadzalikal mamluk. Demikian pula seorang budak. Idza hajja fi riqqihi, kalau dia berhaji ketika masih jadi budak. Tsumma u'tiqa, lalu dimerdekakan, fa 'alaihi al-hajj idza wajada ila dzalika sabila. Maka dia wajib menunaikan haji kalau memiliki kemampuan. Wala yujzi anhu ma hajja fi hali riqqihi, dan belum mencukupi untuk dia apa yang dia kerjakan, yakni haji yang dia kerjakan ketika masih menjadi budak. Ini ijma', kata Nawawi, kata Tirmidzi, ijma' ahlul ilm. Lalu beliau sebutkan rincian beberapa yang berpendapat dengan ini. Wa huwa qaul Sufyan ats-Tsauri wasy-Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Ini juga pendapat Sufyan ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Kemudian berikutnya adalah al-istita'ah. Ya, al-istita'ah di sini istita'ah yang berkaitan dengan harta dan istita'ah yang berkaitan dengan fisiknya. Istita'ah yang berkaitan dengan harta dan istita'ah yang berkaitan dengan fisiknya.

Maka kalau seseorang belum punya harta yang mencukupi untuk biaya haji, ya, maka dia tidak terkenai kewajiban haji. Ini kalau harta. Kalau dia mampu secara harta namun lemah secara fisik, ya, maka ada dua keadaan. Idza kana ajizan ajzan la yurja zawaluhu. Kalau dia lemah dalam dengan kelemahan yang tidak bisa diharapkan hilangnya. Kamaruddin. Afwan, yang pertama ini yurja zawaluhu, yang diharapkan, ya, yang diharapkan hilang. Diulangi ya, bahwa yang pertama ini ingkana ajizan ajzan yurja zawaluhu, dengan kelemahan yang diharapkan hilangnya. Kamaradin yurja an yazul, seperti sakit yang masih diharapkan bisa sembuh. Maka intawara hatta yazul, dia menunggu sampai hilang sakitnya. Thumma yu'addil hajj binafsih, kalau sudah sehat maka dia menunaikan haji dia sendiri yang mengerjakan. Kondisi kedua, in kana ajizan ajzan la yurja zawaluhu, kalau dia dalam kondisi lemah dengan kelemahan yang tidak bisa diharapkan hilangnya. Kal kibar, seperti usia tua renta. Wal maradu al muzamman, sakit yang menaun. Alladzi la yurja baruhu, yang sudah enggak bisa diharapkan kesembuhannya. Fa innahu yajibu an yuniba man yaqum bi ada'i faridatil hajji anhu. Maka dia wajib mencari orang yang mau mewakili dia menunaikan kewajiban haji untuknya. Ya. Jadi ada naib pengganti atau yang sering disilahkan mencari badal pengganti. Ini berdasarkan hadis juga dari sahabat Abdullah bin Abbas, qala ja'at imra'atun min Khaz'am, datang seorang wanita dari Khaz'am. Faqalat ya Rasulullah inna faridatal hajj ala inna faridatallah ala ibadi fil hajj adrakat abi syaikhan kabira. Ya Rasulullah, sesungguhnya kewajiban Allah kepada hamba-hambanya untuk menunaikan haji itu mengenai ayahku sekarang. Mengenai ayahku kewajiban ini. Syaikhan kabira, namun dia kondisi tua renta. La yasbutu 'ala rahilah, saking enggak mampunya dia, fisiknya lemah, enggak bisa di atas kendaraan. Enggak bisa jenak di atas kendaraan, enggak mampu dia naik kendaraan. Afa ahujju anhu, apakah aku harus menghajikan untuknya? Qala na'am, maka Nabi menjawab iya. Wa dzalika fi hajjatil wada', ini pada hajjatul wada'. Naam. Adapun penerapan al-istita'ah di pemerintah kita, ya, itu diwujudkan dalam bentuk pemastian kesehatan, ya, sehingga para jamaah haji yang sudah tiba masa hajinya, misalnya dia sudah masa antri hajinya di tahun ini 1447, maka ketika itu harus dibuktikan kondisi fisiknya, maka dilakukan tes kesehatan terlebih dahulu, ya,
dan yang lolos kesehatannya itulah yang boleh melunasi haji, melunasi biaya hajinya. Kalau enggak, maka belum memenuhi syarat istita'ah sehingga tertunda hajinya. Seperti tadi, kalau dia masih ada sakit yang masih bisa diharapkan namun beresiko kalau dia berhaji saat itu, maka ditunggu sakitnya sampai sembuh. Nah, sampai sembuh. Karena itu disebutkan di sini di panduan haji yang baru diterbitkan oleh Wuzarah Syu'un Ad-Diniyah Al-Mamlakah Al-Arabiyah, ini baru. Baru fresh musim haji tahun ini. Ya. Nah, ini apa namanya? Disebutkan wa min dzalika takalif hamalatul hajj. Termasuk dalam kriteria istita'ah adalah dia mampu membayar beban-beban biaya perjalanan atau travel haji. Idza ulzimal had bi an yahujja ma'a hamlah. Kalau dia diwajibkan berhaji bersama hamlah travel. Dan memang demikian. Nah, dan termasuk pemerintah kita mengharuskan yang demikian, terkhusus untuk umroh harus ada travel. Nah, kalau enggak maka wajib harus terkenai ini. Walaupun sekarang sudah mulai ada umroh mandiri. Ya. Haji juga demikian, pemerintah yang langsung terjun mengurus pelaksanaan haji. Dan memang haji adalah salah satu salahiyah ulatil umur, wewenang waliyul amr. Wewenang waliyul amr. Karena itu masuk dalam kutubul aqidah. Ya. Wal al-jihad wal hajj madin aw madiyani ma'a wulatil umur atau ma'al imam. Ya. Ini masuk dalam pembahasan akidah. Wal hajj wal jihad wal hajj madiyan, berjalan bersama wulatil umur. Sehingga ada ibadah-ibadah besar yang memang itu salahiyah wulatil, bukan salahiyah itu ormas, bukan. Ormasnya enggak berwenang ini. Ibadah antara lain apa? Ibadah puasa. Yang mengumumkan, siapa yang berhak mengumumkan kapan masuk hilal atau belum, itu pemerintah. Pemerintah. Ya, demikian pula berakhirnya Idul Fitri, Idul Adha, siapa yang berwenang? Pemerintah. Ya. Termasuk haji. Termasuk ibadah haji adalah wewenang pemerintah. Dan pemerintah membuat program-program pelaksanaan haji ini, mengatur pelaksanaannya. Ada yang disebut sebagai haji reguler, ada reguler, ada haji khusus. Ya, haji khusus. Yang khusus ini dengan apa, tingkat biaya yang lebih dibandingkan dengan yang reguler. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini disinggung pula masalah tasrihul hajj. Ya, tasrihul hajj ini dihimbau, mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Ya. Karena disebutkan di sini masyairul hajj wa masa masahat mahdudah. Ya. Masyairul hajj itu ruangnya terbatas. Ya, masyairul hajj, Masjidil Haram itu sendiri, kemudian apa? Mina. Alhamdulillah. Ya, itu. Arafah. Ya. Musdalifah. Jamarat. Itu manasikul hajj. Masyairul hajj ini semua tempatnya terbatas, gak bisa menampung seluruh kaum muslimin. Sehingga pemerintah memberikan, pemerintah Arab Saudi menentukan kuota-kuota untuk masing-masing negara muslimin, negara Islam.
Indonesia di antara negara yang terbanyak kuotanya. Kuota Indonesia itu dia yang terbanyak. Nah, jazakumullahu khairan. Ya. Kita mensyukuri ini. Nah, karena terbatas perlu perizinan yang pasti, yang jelas. Nah, itu yang disilakan tasrih, surat izin. Ya, atau visa. Kalau bahasa kita visa, ya, visa haji. Visa haji. Nah, ini erat kaitannya dengan istita'ah. Kalau dia tidak mendapatkan ini, mendapatkan tasrih ini, maka belum pula memenuhi syarat istita'ah. Karena tadi rentetannya kalau di Indonesia tadi seperti itu. Kalau dia walaupun sudah jatuh masa tempo dia berhaji, harus lolos apa dulu? Kriteria istita'ah. Kalau dia tidak memenuhi syarat kriteria istita'ah, dibuktikan dalam bentuk lolos kesehatan, maka dia tidak boleh membayar pelunasan haji. Kalau dia tidak melunasi haji, berarti apa? Tidak keluar itu visanya. Dan tidak boleh menggunakan visa selain visa haji. Ya, misalnya kan orang itu kalau mau ke negara lain bisa pakai visa ziarah, visa kunjungan. Kalau dia berangkat pakai visa, bisa berangkat dia. Namun ini gak boleh dipakai haji. Sehingga kalau ketahuan nanti, pasti akan ketahuan dengan sistem yang ada bidnillahi ta'ala, maka dia langsung pulang. Ya, langsung pulang. Datang di musim haji ada apa? Pakai visa kunjungan, langsung pulang. Mau haji pak, pulang. Ya, kembali dia. Atau dia sudah berada di Mekah sejak sebelum musim haji misalnya. Mau haji harus dapat tasrih ini tadi. Sehingga tasrih ini berlaku untuk warga yang bukan Saudi, dari luar Saudi, atau warga luar Saudi yang sedang berada di Saudi. Bahkan berlaku untuk warga Arab Saudi sendiri tasrih. Makanya ditekankan di sini ya, oleh mufti yang ini, fatwa ini keluar pada tahun 1445 Hijriah, masih al-mufti as-sabiq, mufti yang lalu, yaitu al-allamah Abdul Aziz al-Syeikh. Ya, turun ke bawah. Yuhadzir minal hajjuna tasrih. Beliau mentahdir haji tanpa tasrih. Ya. Beliau tekankan ini, iltizam sarim bitta'limat al-amniyah war-rasmiyah. Harus, ini beliau keterangan beliau. Pertama, ya, benar-benar berkomitmen, ya, dengan komitmen yang sarim, benar-benar sungguh-sungguh, dengan rambu-rambu keamanan, pedoman-pedoman keamanan, dan pedoman-pedoman resmi. Ya. Kemudian al-husul ala tasrihil hajj, harus mendapat tasrih, yakni izin kalau warga asing dalam bentuk apa? Visa haji. Qabla al-wusul ila al-masyair al-muqaddasah, sebelum dia masuk ke masyair muqaddasah. Nah, ini visa haji tadi itu diaplikasikan dalam bentuk, ya kalau zaman sekarang ini, dalam bentuk apa yang disebut dengan kartu nusuk. Ini tiket masuk ke masyairil hajj. Jamaah haji harus dapat semua ini. Kalau enggak, jadi harus ada visanya. Visa ini syarat memperoleh kartu nusuk. Kartu nusuk inilah tiket masuk ke masyairil hajj. Sehingga jamaah, semua jamaah yang masuk ke masyairil hajj sejak tanggal 8, mau masuk ke Mina atau ke Haram atau ke Arafah, itu semuanya harus punya ini. Dan itu akan di-scan satu persatu. Ya. Nah, mereka akan masuk bus semuanya, dan busnya itu disegel. Disegel. Kalau segel ini rusak, sampai di Masjidil Haram, sampai di Arafah, segelnya rusak, nggak boleh masuk, nggak jadi masuk. Ini harus tersegel semuanya. Sehingga apa? Ini dalam rangka mencegah apa yang disilahkan haji-haji koboi. Haji koboi ini tadi, ya, bisa masuk haji ajaib tanpa ini itu, langsung dia ternyata apa? Jamaah baru nyampe,
Di tenda Arafah sudah penuh jamaah. Dari mana ini? Padahal ini jamaah yang resminya. Kok bisa-bisanya ini nyampe? Belum lagi di Mina juga seperti itu. Ya. Jamaah haji 2 bis, 3 bis sampai di tenda sudah penuh tendanya atau hampir penuh. Dari mana ini? Nah, ini untuk mengantisipasi ini sehingga tidak ada lagi. Nah, haji-haji, kenapa? Karena di sana ternyata banyak kantor-kantor imigrasi dadakan. Punya stempel lengkap semuanya. Jadi keluar bisa mengeluarkan paspor sama visa resmi. Stempel-stempelnya. Para pemalsu-pemalsu haji ini tadi. Nah, ini ditekankan di sini, fatwa di sini. Ya. Fatwa di sini ditekankan dan pemerintah Saudi tidak main-main. Begitu ketahuan siapapun jamaah haji ini atau pelaku-pelakunya pasti akan ditangkap dan dikembalikan ke negara. Kenapa? Karena memang banyak tawaran-tawaran iming-iming haji langsung berangkat. Ini sekarang enggak ada. Haji, daftar haji sekarang langsung berangkat tahun ini itu pasti tipu menipu pasti. Enggak ada ceritanya. Nah, seperti itu. Nah, ini. Kemudian tulqi at-tat'imat allati a'lanatha wizaratul hajj, wizaratus sihha, dan harus imunisasi, vaksinasi harus. Ya, yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian syaddada ala annal hajja duna tasri ya'thim fa'iluhu, pelakunya berdosa. Karena ini ketentuan waliyul amr. Apabila berhaji tanpa tasrih, maka berarti melanggar ketaatan kepada waliyul amr. Maka beliau tekankan bahwa seorang yang berhaji tanpa tasrih, ya tham, dia berdosa. Ingat dengan ayat walillahi 'alan nas, haji ini untuk Allah. Makanya Allah sebut pertama kali walillah. Maka tadi kemarin sudah disebutkan nafkahnya harus yang nafkah yang thayyibah. Termasuk di zaman sekarang ini ijraat, prosedur-prosedur dan persyarat-persyaratannya harus dipenuhi semua. Itu semua ya istita'ah, memenuhi segala ijraat, tersimpulkan dalam apa? Tasrih. Tersimpulkan dalam apa? Tersimpulkan dalam apa? Tasrih ini. Ini adalah perwujudan dari memenuhi syarat-syarat semua. Perwujudan dari ketaatan kepada waliul amr, tasrih ini. Makanya beliau katakan tadi ya sam fa'iluhu, pelakunya berdosa. Pelakunya berdosa. Dan termasuk di tahun ini digrebek oleh pemerintah Saudi 3 WNI di kantornya. Punya kantor. Kantor pemalsuan tasrih. Ya, digrebek semuanya. Ya. Dan mungkin bisa ditampilkan yang slide dari pemerintah Indonesia. Ya. Ini haji sejak tahun ini ya ikhwan, di pemerintah kita ada kementerian baru, yaitu Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, diistilahkan Kemenhaj. Sebagaimana di Saudi juga ada Wizaratul Haji wal Umroh. Khusus, kementerian khusus dipimpin oleh menteri khusus. Kalau dulu Indonesia sampai tahun lalu haji dan umroh diurus oleh Kementerian Agama. Maka sejak tahun ini disendirikan. Nah, makanya ini apa namanya? Posternya dari Kementerian Haji, ya. Kementerian Haji yang di sini Wizaratul Haji wal Umroh. Ini yang dari Saudi. Ya, maka himbauannya apa? Jangan tunaikan haji tanpa izin. Ibadah Anda bisa berujung pelanggaran hukum. Ya. Haji tapi melanggar hukum, melanggar pemerintah maksudnya. Ini bertentangan dengan walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Pastikan seluruh proses dilakukan sesuai aturan dan izin resmi. Tadi simbolnya apa? Tandanya Anda sudah sesuai peraturan dan izin resmi dapat visa haji. Kemudian apa? Dapat kartu nusuk. Nah, itu diperiksa itu. Mana kartu nusuknya?
Periksa. Sejak tanggal 6 Dzulhijjah di Haram sudah ada pemeriksaan. Ya, diperiksa semuanya. Kartu nusuk. Nah, itu semua. Dan nanti kalau di scan ternyata palsu juga akan ketahuan nanti. Nah, seperti itu ya, Khan. Kembali ke tadi yang mufti tadi. Ya, at-tasrih yattafiq ma'a al-masalih al-matlubah syar'an. Ya, tasrih itu sesuai dengan kemaslahatan yang dituntut dalam syariat. Ya, karena itu cermin apa? Cermin istita'ah. Cermin keabsahan prosedur yang sudah tempuh. Nah, termasuk apa? Itu akan sesuai dengan jumlah kuota. Kan gitu. Kalau tanpa izin berarti apa? Nah, karena dua negara masih terlibat. Mamlakah Arabia Saudi.

pelayan dua tanah haram yang siap melayani seluruh jamaah haji dan umroh. Ya. Bukan hanya keamanan, kenyamanan juga. Nah, dan ini sesuai dengan apa? Kuota haji. Demikian pula pemerintah masing-masing itu akan memberikan pelayanan sesuai dengan kuotanya juga. Sehingga kalau ada yang liar-liar seperti ini, ya, imma dia zalim karena memakan hak orang lain yang sah, yang resmi, karena dia sudah nyampe di tenda Arafah. Ini haknya siapa ini? Ya, bukan hakmu. Nah, atau dia tadi tidak mendapatkan sarana-sarana yang memadai. Karena itu ada haji-haji seperti ini itu masa ketakutan. Dia bisa sewa hotel, tapi dia selalu siap-siap. Sewaktu-waktu ada penggerbekan atau sidak, dia harus kabur. Gak bisa. Makanya dia janjian dengan penduduk setempat. Nah, ini cara-cara ilegal juga, jangan ditiru. Ya. Itu janjian. Kalau saya pak nanti ada penggerbekan, saya mau lari ke sini. Yang mestinya warga Saudi nggak boleh kerjasama seperti ini. Ta'awun fil ismi wal udwan. Tapi terjadi, dan semoga sudah tidak terjadi yang demikian. Karena jelas akan ditindak itu, akan ditindak oleh pemerintah, pelakunya maupun semua pihak-pihak yang bekerja sama. Nah, syahidnya seperti ini, dia sendiri gak merasa nyaman. Karena apa? Selalu merasa terancam. Dan tidak sedikit yang gak ngerti. Dia dijanjikan oleh travel atau lembaga-lembaga terkait, dijanjikan, oh ini haji. Karena apa? Dikesankan tadi resmi semua, padahal aspal, asli tapi palsu. Sehingga dia baru tahu, ternyata apa? Dia harus seperti ini di tanah haram. Akibatnya apa? Dia begitu mau masuk Mina, mau masuk tenda, dimintai biaya lagi. Begitu mau masuk ini Arafah, dimintai biaya. Ini sudah ciri-ciri ini haji gak bener. Nah, akhirnya apa? Maunya cepat, maunya murah, akhirnya gak aman, ya, malah banyak biaya keluar. Dia sendiri apa? Kesehatannya terancam, keselamatannya terancam, ini semua macam-macam. Dan kejadian di waktu tahun lalu juga pernah ada jamaah haji yang mati dalam pelariannya. Ya, karena dia sopir taksinya tahu ada ini pemeriksaan di depan. Dia enggak mau resiko kalau dia bawa jamaah liar ini bisa dicabut SIM-nya dia. Akhirnya dia pergi ke mana? Ke padang pasir. Disuruh turun ini sudah, nggak mau resiko dia. Nah, turun sudah nggak tahu kemana dia. Nah, sampai ditemukan ada yang meninggal dunia. Nauzubillah. Ya, nah ini permasalahan yang sangat penting, perlu kita juga nanti menyampaikan. Karena apa? Nggak jarang ini terjadi, terulang. Karena iming-iming tadi, iming-iming, nanti seperti ini atau pingin cepat berangkat haji. Dikasih tahu ini ada biayanya, ini sah, ini resmi, dengan itu semua dokumen-dokumen yang ternyata aspal, asli tapi palsu. Taib, sampai di sini kajian kita di malam hari ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.

1447 Hijriah yang bertepatan dengan 16 Mei 2026 kita berada pada pertemuan ke-52 pada pembahasan kajian kitab Sahih al-Bukhari yang ini merupakan kajian rutin kita untuk ikhwah yang ada di kota Bandar Lampung khususnya. Dan kita di malam hari ini pada pertemuan ke-52 ini sejak awal pembahasan kitab Sahih al-Bukhari kita telah masuk di Kitabul Iman bab ke-16, Babul Haya minal Iman, bab al-haya'u minal Iman. Bab al-haya adalah termasuk iman. Sebagaimana kita tahu bahwa Kitabul Iman dalam Sahih Bukhari ini adalah menetapkan akidah ahli sunnah dalam permasalahan iman, yaitu iman adalah qaulun wa amalun, ya, yazid wa yanqus, yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'siyah, dan sekaligus membantah dua kelompok sesat yang sama-sama ekstrim, satu ekstrim kanan, satu ekstrim kiri, yaitu kelompok Murji'ah yang menyatakan bahwa amal bukan bagian dari iman. Perbuatan apapun tidak memudaratkan iman. Ya. La yadurru ma'al iman dzambun, kata mereka. Dosa itu tidak bermudarat, ya, selama ada iman, ya, sehingga nggak apa-apa, tidak mengapa orang berbuat apapun. Nah, karena mereka menilai amal itu bukan bagian iman, sehingga amal apapun tidak mencederai iman, ya, tidak mengurangi atau tidak menggugurkan iman, tidak melemahkan iman, juga tidak menguatkan iman. Iman siapapun sama dalam pandangan Murji'ah. Nah, ini yang akan dibantah oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Iman. Ya, dan sebaliknya membantah kelompok Khawarij dan Mu'tazilah yang menyatakan bahwa pelaku dosa besar itu keluar dari iman. Enggak apa, siapapun yang melakukan dosa besar maka imannya terhapus, enggak punya iman lagi. Ayol ikhwah rahimani rahmukumullah. Maka dua kelompok ini dibantah dalam Kitabul Iman. Karena itu semua bertentangan dengan Ahlus Sunnah. Dan demikianlah Ahlus Sunnah melepas diri dari semua kebatilan. Baik dari kebatilan kelompok Murji'ah maupun kelompok Wa'idiyah, Khawarij dan Mu'tazilah. Sebagaimana Ahlus Sunnah melepas diri dari semua kelompok-kelompok batil yang ekstrim dengan ujung ekstrim yang bertolak belakang. Ya, Ahlus Sunnah berlepas diri dari kelompok Mumassilah dan kelompok Mu'attilah yang menyamakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Ini kelompok yang batil, yang ekstrim kanan. Ada kelompok lawannya, yaitu yang Mu'attilah, menafikan, mengingkari, menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Baik yang pertama maupun kedua sama-sama batil. Ahlus Sunnah berlepas diri dari keduanya. Ya. Ahlus Sunnah fi tariqil wasat. Karena kebenaran itu selalu wasat sifatnya. Yaitu wasat, pertengahan antara dua kebatilan. Nah, barakallahu fikum. Maka demikian pula dalam kitabul dalam bab ini. Babul haya minal iman. Bab wa al haya adalah termasuk iman. Haya itu merupakan amal, ya, amal qalbi, nah, amal hati. Nah, maka ditegaskan di sini termasuk iman. Ini sekaligus membantah kelompok Murji'ah. Ya, kelompok Murji'ah yang menyatakan amal bukan bagian dari iman. Tidak, amal bagian dari iman, termasuk amal qalbu. Itu bagian dari iman. Salah satu amal qalbi
adalah

kayak. Nah, maka di sini pada bab ini pembahasan tentang ini, bahwa hadis yang akan diriwayatkan di bab ini adalah membuktikan al-haya'u minal iman, bahwa al-haya' termasuk iman. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik bin Anas an Ibn Shihab an Salim bin Abdullah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar wa huwa ya'idhu akhahu fil haya' faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'a minal iman. Imam Bukhari mengatakan haddatsana, yang ini telah menyampaikan hadis kepadaku Abdullah bin Yusuf. Beliau mengatakan haddatsana au akhbarana Malik bin Anas. An Ibn Shihab, dari Ibn Shihab, dari Salim bin Abdullah, dari ayahandanya, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati seseorang dari kalangan Ansar, wa huwa ya'idhu akhahu, yang mana pria ini sedang menasihati saudaranya terkait dengan al-haya, rasa malu. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'hu, biarkan dia. Fa innal haya'a minal iman, karena sesungguhnya rasa malu dan sifat malu itu termasuk dari iman. Maka hadis ini merupakan nas bahwa malu adalah termasuk iman. Dengan ini berarti amal adalah bagian dari iman. Karena al-haya adalah amal, amal qalbi. Nah, sehingga amal termasuk iman.

Pembahasan yang mirip dengan ini sebelumnya telah ada pada bab umuril iman. Ya, bab umuril iman di awal-awal kitabul iman, yaitu tepatnya pada bab ketiga. Ya, pada bab ketiga, pada hadis ke-9, ya, hadis dari sahabat Abu Hurairah, al-iman bid'un wa sittuna syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman. Ya, iman itu ada 60 cabang lebih, dan al-haya', rasa malu, merupakan salah satu cabang dari iman. Ya. Ini telah

Bab ketiga, ya, pada bab ketiga, pada hadis ke-9, ya, hadis dari sahabat Abu Hurairah, al-iman bid'un wa sittuna syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman. Ya, iman itu ada 60 cabang lebih, dan al-haya', rasa malu, merupakan salah satu cabang dari iman. Ya. Ini telah al-haya'a minal iman. Bab yang lalu, bab muril iman, itu penyebutan al-haya' adalah bagian, salah satu bagian cabang dari al-haya'. Ya, sehingga pembahasan tentang malu di bab tersebut adalah mengikut pada pembahasan syu'abul iman, cabang-cabang iman. Ya, inilah yang diistilahkan penyebutan di sana bit tabaiyah, ya, sebagai mengikut pembahasan utama, ya, mengikut dari pembahasan yang utama itu di sana di bab umurul iman. Wahuna adapun pada bab ini bil qasdi adalah pembahasan utama, fokusnya kepada haya, memang pada malu. Nah, ma'a faidatin mughayiratit tariq. Di samping terdapat faedah adalah perbedaan jalur periwayatan. Kalau di sana hadis Abi Hurairah, sementara di sini dari sahabat Abdullah bin Umar. Demikian keterangan Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, membedakan antara pembahasan malu pada bab ini dengan pembahasan malu pada bab umurul iman. Kemudian, sebelum kita membahas matan hadis ini, sebagaimana biasa kita akan membahas terlebih dahulu tentang sanad hadis ini. Imam Al-Bukhari mengatakan, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf. Ya. Abdullah bin Yusuf At-Tamimi. Abdullah bin Yusuf At-Tamimi wa huwa Tinnisi. Ya, Tinnisi juga. Siqatun mutkin minal asyirah. Naam, siqatun mutqin minal asyirah. Nazilu Dimashq. Nazil Dimashq. Demikian Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan dalam Fathul Bari. Huwa Tinnisi Nazilu Dimashq. Adapun dalam Taqribut Tahdzib, beliau mengatakan asluhu Dimashqi nazala Tinnis. Asalnya itu Dimashqi, ya, singgal di Tinnis. Tinnis adalah, tampaknya Tinnis adalah salah satu wilayah di Basrah. Karena beliau katakan Abu Muhammad Al-Kala'i Ad-Dimashqi Al-Misri. Demikian beliau katakan dalam Taqribut Tahdzib. Abu Muhammad, yakni kunyahnya beliau, adalah Abu Muhammad Al-Kala'i Ad-Dimashqi Al-Misri. Nah, Al-Misri. Yakni afwan tadi, Tinnis ini adalah salah satu wilayah di Mesir, begitu. Bukan Basra, tapi Mesir. Ya. Hanya saja di sini terdapat perbedaan antara dalam Fathul Bari dengan di Taqrib, yaitu kalau di Fathul Bari beliau katakan At-Tinnisi Nazilu Dimashq. Ya, Tinnisi tinggal di Damaskus, gitu. Adapun di Taqrib enggak. Asluhu Dimashq. Beliau asalnya Dimashqi. Ya, Nazil Tinnis, tinggal di kota Tinnis. Nah, begitu dalam Taqribut Tahdzib. Nah, beliau wafat pada tahun 218 Hijriah. Nah, thiqatun mutqin min athbathin nas fil muwatta. Dia seorang thiqah yang mutqin

salah satu perawi yang sabit, paling kokoh periwayatannya, paling kokoh dalam periwayatannya terhadap kitab Muwatta Imam Malik. Ya. Demikian, sehingga beliau adalah Dimashqi al-Asl at-Tinnisi. Ya, tinggal di Tinnis. Wa rijalul isnad siwahu min ahlil Madinah. Adapun para perawi dalam sanad ini selain beliau adalah ahlul Madinah semuanya. Ya, ahlul Madinah semuanya. Qala akhbarana Malik ibn Anas. Alhamdulillah. Demikian, walaupun terdapat sedikit perbedaan dalam riwayat Bukhari Kersi al-Asili, Abu Ishaq al-Asili, beliau adalah dengan haddatsana Malik ibn Anas. Dan memang hadis ini terdapat dalam kitab Muwatta Imam. Alhamdulillah. Haddatsana Malik bin Anas. Ya, beliau adalah Malik bin Anas ibn Malik bin Abi Amir bin Amr ibn Harith bin Ghaiman bin Khusail bin Amr bin Al-Harith Abu Abdullah Al-Madani Al-Faqih Imam Daril Hijrah. Mengulangi, Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr ibn al-Harith bin Ghaiman bin Khusail bin Amr ibn al-Harith. Ya. Yeah. Abu Abdullah Al-Madani Al-Faqih. Ya. Al-Asbahi Al-Himyari. Secara kabilah beliau adalah Al-Asbahi Al-Himyari Al-Madani, tinggal di Madinah. Imam Daril Hijrah. Halif Uthman bin Ubaidillah Al-Qurashi. Ya. Dalam Taqrib Tahdzib Ibnu Hajar mengatakan Al-Faqih Imam Daril Hijrah Ra'sul Mutqinin wa Kabirul Mutatsabbitin. Ya, beliau adalah Imam Darul Hijrah, ya, pemuka para mutqinin, para perawi yang mutqin, tokoh besarnya para musbitin, perawi-perawi yang kokoh dalam periwayatannya. Hatta qala al-Bukhari asahul asanid kulliha Malik an-Nafi' an Ibnu Umar. Sanad yang paling sahih ini yang diistilahkan asahul asanid atau diistilahkan as-silsilah adz-dzahabiyah. Ya, asahul asanid semuanya kata al-Bukhari adalah jika melewati jalur Malik an-Nafi' an Ibnu Umar. Nah. Barakallahu fikum. Beliau berasal dari at-tabaqah as-sabi'ah, tabaqah ketujuh. Ya. Beliau lahir pada 93 Hijriah. Pada masa Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Pada masa Khilafah Sulaiman bin Abdul Malik. Ya. Beliau wafat pada tahun 179 Hijriah. Wafat pada tahun 179 Hijriah. Barakallahu fikum. An Ibnu Shihab. Dari Ibnu Shihab, yakni Imam Malik meriwayatkan dari Ibnu Shihab. Ibnu Shihab adalah Imam Az-Zuhri. Beliau adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab. Ana ulangi, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah
bin Abdullah bin Shihab bin Abdullah Ibn Harith bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Az-Zuhri. Naam. Al-Qurashi Az-Zuhri. Ya. Abu Bakar Al-Madani Al-Hijazi. Ya. Abu Bakar bin Al-Madani Al-Hijazi. Ini beliau, nama beliau adalah Muhammad bin Muslim, sering dikenal dengan Ibnu Shihab, yaitu nisbah kepada salah satu kakek beliau. Ya. Ya, ini kakeknya beliau. Kakek beliau adalah Ubaidullah. Nah, kakek Ubaidullah ini adalah Shihab. Maka dinisbahkan kepada Shihab ini tadi. Ya. Dikenal pula dengan Al-Imam Az-Zuhri, yaitu nisbah kepada kakek tertinggi, salah satu kakek tingginya, yaitu Zuhrah bin Kilab. Zuhrah bin Kilab. Yang mana pada Kilab bin Murrah ini bertemu antara nasab beliau dengan nasab Nabi alaihi salatu wassalam. Zuhrah bin Kilab ini adalah salah segaris keturunan sahabat Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf, barakallahu fikum. Beliau kunyahnya adalah Abu Bakar Al-Madani karena beliau tinggal di Madinah. Al-Hijazi, Hijaz adalah sebutan untuk, yakni Al-Hijazi nisbah kepada Hijaz, yang mana Hijaz sebutan untuk Mekah dan Madinah. Ya. Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan tentang beliau, Al-Faqihul Hafidh muttafaq ala jalalatihi wa itqanihi wa sabtihi. Dari Al-Faqih, Al-Hafidh disepakati atas kemuliaan, kemutqinan dan kekokohan beliau. Kekokohan hafalan beliau. Dari Tabaqah Ar-Rabi'ah. Ya, beliau lahir pada tahun 50 Hijriah. Wafat pada tahun 125 atau ada yang menyebutkan 124 Hijriah. Beliau wafat di negeri Syam. Wafat di kota Syam. Barakallahu fikum. Qala an Salim bin Abdullah an abihi. Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab al-Qurashi al-Adawi. Yani beliau adalah putra dari sahabat Abdullah bin Umar. Ya. Ayah beliau sahabat, kakek beliau sahabat Umar bin Khattab. Sehingga beliau cucu dari Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, Al-Khalifah Al-Thani. Ya, khalifah kedua dari khulafa, empat khulafa Ur-Rashidin. Nah, Salim cucu sahabat Umar ini. Putra dari sahabat Abdullah bin Umar. Sehingga nasab beliau adalah nasab satu garis nasab dengan Abdullah bin Umar dan dengan sahabat Umar. Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Al-Qurashi Al-Adawi Abu Umar. Beliau kunyah beliau adalah Abu Umar wa yuqal Abu Abdullah. Ada mengatakan kunyahnya Abu Abdullah wa yuqal Abu Ubaidillah. Al-Madani Al-Faqih. Ya. Ibn Hajar mengatakan tentang beliau, Ahadul Fuqaha Is-Saba'ah. Beliau adalah salah seorang dari tujuh fuqaha Madinah. Yang tujuh fuqaha ini, semuanya dari tabi'in, hidup di masa yang sama. Wa kana sabatan 'abidan fadilan. Beliau seorang yang kokoh, kuat hafalannya. 'Abidan, ahli ibadah dan fadilan. Kana yushbihu. Au yushabba bi abihi fil haddi was samti.
Ya, beliau banyak disamakan dengan ayahnya dalam hal sikap-sikap dan perilaku-perilakunya. Barakallahu fikum. Beliau dari At-Tabaqah As-Salisah, dari tabaqah ketiga. Nah, wafat pada tahun 105 Hijriah. Ada mengatakan 106 Hijriah. Nah, tabaqah ketiga berarti min kibar at-tabi'in. Min kibar at-tabi'in. Qala an abihi, ayahnya yang tak lain adalah sahabat Abdullah bin Umar, ya, bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurb bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Adawi Al-Qurashi. Ya, ya, ini beliau dari garis keturunan Adi bin Ka'ab. Ya, makanya dinisbahkan kepadanya Al-Adawi. Nah, pada Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Nah, pada Ka'ab bin Lu'ay inilah bertemu nasab beliau dengan nasab Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga beliau juga dari Quraisy, Al-Qurashi, Al-Qurashi, Al-Adawi, Al-Makki, Al-Madani. Nah, beliau salah seorang ahadul muktsirin minas sahabah. Ya, salah seorang dari sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Wal Abadilah, salah seorang dari Al-Abadilah. Karena di saat itu dikenal ada empat Al-Abadilah Arba', yaitu dari para sahabat Sigar. Ya, sahabat Sigar ini maksudnya ketika Nabi wafat, beliau-beliau masih muda usianya. Yang dikenal dengan Al-Abadilah Arba', yaitu mereka adalah Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin Amr ibn al-As, Abdullah bin Az-Zubair, dan Abdullah bin Umar. Nah, wa kana min ashaddin nas ittiba'an lil athar. Demikian. Beliau adalah di antara sahabat yang paling kuat dalam berittiba' terhadap athar. Athar-athar Nabi alaihi salatu wassalam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat pada seseorang dari kalangan Ansar. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, saya tidak tahu, ya, siapa pria ini dan siapa yang dia nasihati. Ya. Yang dia nasihati itu siapa? Al-Hafidz menyatakan, saya tidak tahu. Ya. Saya tidak tahu siapa ini tadi. Lam a'rif isma hadaini rajulain al-wa'id wa akhihi. Aku tidak tahu siapa nama dua orang ini yang menasihati dan saudaranya tadi, saya enggak tahu. Naam, ya'idhu akhahu fil haya, menasihati saudaranya terkait permasalahan al haya. Ya. Dan apa nasihat ini isinya? Yang terbaik untuk menjelaskannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari juga dalam Kitabul Adab. Dari Jarur Abdul Aziz bin Abi Salamah dari Ibnu Syihab dengan lafaz, ya, yu'atib akhahu fil haya, mengecam saudaranya dalam hal haya. Dia mengatakan, innaka latastahyi hatta ka'annahu yaqul qad adarra bik. Kamu ini terlalu pemalu. Sampai dia mengatakan, malumu ini merugikan kamu. Ya. Atau memang dia menggabungkan, kata Al-Hafidz, wa yahtamil ayyakuna jama'a lahul itab wal wa'd. Menggabungkan dua hal, kecaman dan wejangan. Ya. Kecaman dan wejangan. Nah. Barakallahu fikum. Yaitu apa? Fil haya, yakni bisa babil haya, karena fi sababiyah. Fi sababiyah, yakni kamu menasihati saudaranya dengan sebab rasa malu. Ya, sehingga bisa mengecam sekaligus menasihati. Kenapa dikecam dan dia nasihati? Karena rasa malu yang dia miliki. Nah, maka mendengar hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da'hu ay utrukhu ala hadzal khalqis sani,
Ya, biarkan dia di atas akhlak yang terpuji ini. Ya. Kemudian ditambah thumma zadahu fi dzalika targhiban li hukmihi bi annahu minal iman. Ya. Kemudian Nabi menambahi keterangan sebagai bentuk dorongan, ya, atau menguatkan hukumnya, hukum sifat malu itu, beliau tambahi fa innal haya'a minal iman, karena sungguhnya rasa malu itu adalah bagian daripada iman. Ya. Sekaligus di sini menunjukkan bahwa malu adalah sikap yang terpuji bagaimanapun kondisinya. Ya. Sehingga Rasulullah membiarkan, melarang orang itu ketika mengecam saudaranya ini. Kata Nabi, utrukhu ala hadzal khalqis sani. Biarkan dia berada di atas akhlak yang terpuji ini. Ya. Lalu beliau menekankannya, fa innal haya'a minal iman. Karena sesungguhnya sifat malu itu adalah termasuk bagian dari al-iman. Demikian sabda baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ini menunjukkan betapa mulia sifat malu. Ya. Dan menunjukkan faedah bahwasanya malu bagian daripada iman. Dan menunjukkan bahwa amal adalah bagian dari iman. Bagian dari iman dengan sisi pendarilan yang sudah kita sebutkan pada di atas tadi. Ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah. Sehingga sudah sepantasnya bagi seorang mukmin memiliki akhlak yang terpuji ini, yaitu sifat malu. Ya, sudah sepantasnya bagi dia untuk memiliki sifat yang sangat terpuji ini, yaitu sifat malu. Hendaknya dia miliki sifat ini. Barakallahu fikum. Kenapa memiliki sifat ini? Sesuatu yang terpuji karena sifat malu inilah yang mencegah dia dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya. Mencegah dia dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Nah. Karena itu disebutkan tentang hakikat rasa malu ini. Kata Ibnu Qutaibah, maknahu annal haya'a yamna sahibahu min irtikabil ma'asi kama yamna al-iman. Karena masa malu itu akan mencegah pelakunya dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, sebagaimana iman mencegah dia dari perbuatan maksiat. Ya. Fasamma imanan kama yusamma syai' bismi maqama maqamahu. Maka dinamailah malu itu sebagai iman sebagaimana sesuatu itu diberi nama dengan nama apa yang dia tempati posisinya. Ya, yakni ketika malu itu memiliki fungsi yang sama dengan iman, maka yaitu dalam hal mencegah maksiat, maka dinamailah malu ini sebagai iman. Ya. Begitu. Nah, sehingga di sini malu itu mencegah pelakunya dari berbuat maksiat. Nah. Dan yang tampak bahwa si saudara yang melarang ini tadi tampaknya dia tidak mengerti bahwa malu itu merupakan penyempurna iman. Karenanya dia menyuruh untuk meninggalkannya. Maka Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan jangan, biarkan dia di atas sifat malu itu. Lalu beliau tekankan fa innal haya'a minal iman. Fa innal haya'a minal iman. Dan al haya itu inqibadun nafs anil qabih. Haya itu adalah mencegah jiwa, mencegah diri dari
hal-hal yang buruk. Ya, dan ini salah satu khasais, sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh manusia. Sehingga dia tidak berbuat atau tidak melakukan semua yang dia inginkan. Seperti halnya bahimah, hewan ternak. Itu berbuat yang semau dia sudah enggak. Pokok dia mau dia lakukan. Manusia tidak. Nah, ada hal-hal yang dia tercegah untuk enggak melakukannya. Nah, pencegah ini itulah rasa malu. Ya, pencegah dia enggak melakukan hal-hal yang maksiat atau nam tidak memperturuti semua yang dia inginkan. Nah, yang mencegah ini itulah yang disebut dengan rasa malu. Ya. Itulah yang disebut dengan rasa malu. Ada yang menyebutkan pula inqibadun nafas khasyata irtikab ma yukrah. Ya. Menahan jiwa karena takut melakukan sesuatu yang tidak dia sukai atau sesuatu yang dia benci. A'am min ayyakuna syar'iyan au aqliyan au urfiyan. Sehingga dia lebih umum mencakup ya, syar'i, aqli maupun urfi. Kalau malu itu kaitannya dengan syar'i, lawannya adalah fasik. Ya, kalau malu itu kaitannya dengan akal, maka lawannya adalah majnun. Kalau malu itu kaitannya dengan uruf, maka lawannya adalah kelalaian. Nah, itu demikian adanya, itulah sifat malu. Al-Hulaimi mengatakan pula, haqiqatul haya khawfuz dzam binisbati syarr ilaihi. Ya, hakikat haya itu adalah takut celaan. Ya, khawfuz dzam, takut dari celaan dengan dinisbahkannya syarr kepada dirinya. In kana fi muharram, kalau itu dalam perkara haram, dinisbahkan perkara haram pada dirinya, maka ini rasa malu seperti ini wajib. Wa in kana fi makruh, kalau kejelekan itu dalam hal perkara yang makruh, maka rasa malu seperti ini adalah mandub. Wa in kana fi mubah fa huwa al-urfi. Kalau perkara jelek itu perkara yang mubah, maka itulah al-urfi, malu dalam hal urf, kaitannya dengan urf, ya. Inilah Nabi alaihi salatu, karenanya Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis lain beliau mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Ya, karena ini tadi pasti akan baik pada pemiliknya. Karena dia akan tercegah dari hal-hal yang tercela. Ya, terlindungi, terjaga dari hal-hal yang tercela, baik sifatnya syar'i, akli maupun urfi. Nah, barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita sebagai ilman nafi'ah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.